0: juuri. Mä olen rannan ruunan, kun ilanpa jakkuina keskelle kohonan. Avanannan keskelle kapsakitsin. Lakunak tsaakilan, mä rekuan huun kak. Lima kanna kerrakse avanali komunil inka. Kanakran tsebi, kakkeekakki, vajal varkuanko. Barki kuan kevli tjuhon ha, barki kuan iso ha. Utaan, kakkeekuan nahek, barki mä reman konsut natsilon tsakli hajirulitsuul. Unak na kula kuna kona holi kongko kui arana kuton hokan na kajere bi tama kere kagua na sa shiala chino mer karuli chalo kena shkeke kawa Victor
1: arak kui masalej ul saliko jinin rahlal kuton rahlal kuton na kula kujik salehun kabal rikini esilal rikini kau rikini nalep lina kangela chikula o kora laska kola tinamita kwaya kerchia kuhamchita kachi Awana le silal na kamanjak rena ke toruang raksin kiru le kakaus le kanare bal. Utko ganakwi na katusyakwi chiru le kungkung le na oken. Chiri sena klikang kela kwaye kwani sena kakwilal, kwani sena kiwam, na sena syakte sirip, na reka sirip sa le kungkabal. Anisah kawasas kawaye kwateria Guadalupana. Alina taliman sa kalsakas kajewali kwa kaskap sentro San Benito na chimanre. Aran te tawli kilapachi moks, manyal aran kuan laksik, kuan akwi chana kuakash, kuan akwi likwe kanyo, show de luces, castillo multicolor, kuan akwi likwete de vara, trueno de colores, otun sir chiks koman. Abanan parpe takataw, chanya aran shkache wali kuakash kap, centro sa Benito, San Benito, manyal. Abanan akwi manyal naruni kebok lekawa Mario Sakul de la Cruz ali af 53, 17-97-51 Malajas Quisari 31-69-02-30 Abanan Arantes Pococ, Arante Paz, Utarante Eche, Jotal Sacaletera Nascoltecaire, Cahuamario Sacul, Najuna, Juilicuetería, La Guadalupana, Macari, Sinchen, Cahuí, Jumbiri, Lajuí, Utarante, Sigbi, Autanan, Eche, Cangelac, Chalenli, Caibs, Cacal, Casal, Gonar, Elicután, Maka hilang cok deh, ni kumon awal ini gerak, artis singkil ini kepas.
0: Bantios, nak sakal, usip sakal kasar itu meliku kumon arah kuchin, alionana nak poserikin, li anina ke aw behingre disber singkil itu minar li katenamit Guatemala, cikunin ini nak helak. Aktyo ke iskewa resilal honimal lita sachman chiruli hun chikcham. Iho ka inchi rubelal yo ke iskewa retal na naulinak. Tohna kulak hajal barchikli barchikli sali congreso u chirishika anrik in liawa beh. Karut isman te isume malachchan ru manake iskulo panchol matake mag matake mag skomun. Ana ali nakesh nakeril utarin ut nael nael istuminal dijo que ali na sachman karulina anashkeli agua ber karuli ten saibitsole bal saibli banle bal saibli besa relija relika shlansham achal karupe chan anan utrebli po polpe cha honi mana ke kere renatesh manuli kangel sali hun hun chinaje nakesh ker nakesh ker silal no mata kwangli to ning tumin Mata atsaklok li choke estiebal, malakachik rulita banu mang. Hana anli na ke sholop, anli presupuesto na ke estie, anli shkaure sinkili ho ni malta asach mang. Reharub, reli kukub, kukub shkukal chiap, jala anli 2000, hana anli kukub shkukub shkukukup chiap, jala anli li choke shkaure sinkil, Ani sheshbanu ran hona kachen achten ton achtalume kuchik sa halan chik limolam kangel ren achteshkere tal ma an mare kuchik kwani hualku ben achteshkere honakli ruka wa behilal utte oxril bal mata istakobre siru mata asaklo katumina mare teshke kuchik te okuchik chitonin tumin Uta inchi kunil takalina ke ishbanu hokanak presupuesto shkaure sinkil chiro belali honimalta asashmang Kacak otla, kacak kori saya beli ochoch, beti asal ikhun kabal. Oke beres manuki kunis kangel, mare oke beres cikalek. U nak ke ati nak ikhun sumal, melakani nak ke kolumin rel ikhun kabal. Karu kuangke, karu kacak kunis ilah benak.

Mantius na ksuek un salekung kabal. Nakatyoni na ksorus kanapangkil, chapil kaus, nalep, uchtuku plakiklet on salekung kabal. Estéreo Gerardi, 107.9, Skwan salekung kabal.

Bukan sekali kemana Mas George jalok likape jengkau Marcelino anjo coach enak uang ke bayak rele kakak jengkore lawa menin lain aku senaruk paling kape makan nasi kawaling no tukaran sepata karena karmelina kaya sana kape baru sila kaya sana kape lekawa kawalino baru sila kaya sana oleh belakse nahu jeniko kawa bablo ciamam arang cuaca kwa bingki itu karan senau bi kawa bablo ciamam oces kone le blak senau komonesh kolomak li seilej ul komonesh man tia sere nak nana koe rabi ciro li hunghung cek la li kacek anakuan joko cek ulak sali biernes komonesh lo belah nak takarak li lak samang ut kulah kecik nak katiki li solok majal hai komanes kulah kecik nak kok sali skai li kat solok amanana oke nak sej oleh li komanes kong aje manjese li kawadios yo sakewin manjese li kawadios nak Kwayeko kuchik konso che Cheloch beninkil Hoka na kwi banche sele kawadios kumanesh na Harup liyo kresh maata ninkil siyo Wabanan na kwan Lakhe bare lipo Julio Wabanan goshik to harang sa shtepal Las maravillas na kwan lish Lis amarilis, jok sekali sembahatan yang kilis siap butrak joke mana kau nak lek la, sana kam singkil jan lilia kac, kau nak kuli patus, kau nak kuli ganso jan ama kan nasi abili ganso kau sik nasi joke, abanan kau angak kui jan kau nak kui biak stiveli kau ka sakaling ang edes o ano las maravillas. Kag-exist all very kinakwa yeh.

0: Kan sa kalkon na kwilye sila al komunes. Libal-libal ka na filomena na shkeli sa ichuligil chokre bli kanachin. Ulit sa iskli kwanke belis chekeli ni skubsa. Matris miomas malakistes. Uchis kunili chekeli na tawak reli isk. Uli ka na lingka na ruan chikanak sa juam na ruwa kwis mambal. Nakagahil yes likuan sa juam re uskuan galirilom. Malebal ka na Filomena kuan naran sa litinamit San Pedro kacha sa shkachalile blak bomberos voluntarios. Chishkat libreria la fe kulmilesh lunes, miércoles, viernes aran sa kaibonal toh sa kwaksakibonal iliaklat toh kaibonal iliaku. Utsalikutan martes, jueves, sábado harán salikachil pocola. Harán teshkulak utarán nakulak lekana Filomena chibanok. Abanan arun gespat pasok salibokleb 53-26-39-66 masherabi. Harán bizkalkuan lekana Filomena na kestioni Filomena po.
1: Sai chamajil chokan kwech el unikela viernes choko chakominkil listiable kamarima oti misha pela kwech choko yak chakominkil chal manakash kwech el kaonal jishkay sila chor pero kwech koko Victor sai chamajil chokan kwech chokula kwech kun shakik lishaman kwa Victor sai chamajil chokan kwech kwa Victor kwa Dios yo sol sin kwa kwech hola o hola esh Uchihuni Leblin, que ha bien realizado Gerardi, todo Jogena, Jokuanak Chikon, Kua Víctor,

0: kapal cabil coprela hung kapal dekin li cabil kakareru kotsko sak ut wal kubenakem kim sa elektra
1: 13 horas con 30 minutos.